Selamat pagi peningat, selamat kita bertemu baru awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Ya, tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, Tiga Kali Tua Bertemu Dalam Mimpi, lagu dikenal kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu peningat ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peningat YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak pengerak pagi hari lima sehari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke bak pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat peninga ya. Jadi ngagai kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu nyangkanya benung durun kerja kini tau ke kita ya ke beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga orang buka ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngagai kita ya ke benua ngiru pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih laba milih YFM baka ke pagi tu nak ngira dini alain do kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak do kita diau ya. Pemegang ngagi kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita bak rantau jalai benung kerja pengawak bak luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak biar megang lagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus rans yang hati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia ndo kami maca pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi wai peninga ya. Kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak pengerak pagi ya tok lagu ke Dibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawak YFM pengerak pagi.

0: Siti Ari Yaakob ke disebut Nuan Tadik Pastor terkait gak ti kuningannya Nuan Mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yaakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Orang aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yaakob kunya, ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6.35 Lasar, ndul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM, segulai sejalai.

Pelandai Hujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Low ngau Dara Helena. Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku untuk peningai, lalu berita ke terubah tu. Siku nembiak lelaki pun 4 direport ke berpadu nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan bak sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidih Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuah 3 ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa bak endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi sikun nembiak ke berumur 15 tahun lalu lalu ditaban ke ngagai Spital Daro sepedau ke dibaik ngagai Spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau Silik Agi ya. Jadi siku Agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maga diriput ke ndak bakau ya. Jadi upis Sesko maga udah dipadah ke pasar perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke nduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya maga udah dibaik ngagai Spital Daro ngambil ke utai tik patut ulih dipejalai ke lalu kes tu maga agi dipansiak polis peninga ya. Yang tadi berita ke terubah, berita tik nangkan ke tok peninga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke 464 penerang pelesu berkawal ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 tok tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur disekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benong di pansik ya. Jadi kesnya dong penerang pelesunya yang kaum ekam pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelui 98,503 kes tahun siti tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peninga bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Dan tadi berita berkawa ngau penerang pelesu peninga ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ketuk peninga ya. Berita ketiga, kebisinya di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 pengudah ia tu tadi kena tipu bak pengawak meranak ke pokok ke bulak ya. Jadi induk rakyat Menua Tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawal ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukuk risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peninga ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung tip besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 iti akaun bank ke berbeda ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kedalih lebuh induk tu kedeka ngambil untung hari pukuk ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peninga dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Okeynya tadi peninga sekedar berita ke dikunci kakungau kita ba awak pengerak pagi ba jam kita ke terubah tu peninga ya. Okay, terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke di bai Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua mulut yang ngelinut nakak pementas. Ari belakang jerita nuan lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira tawul seduai tau rintas. Amat mai yang boleh nama pegari badan. Nyak meh nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri maya bergelumuk. Kancin mai daguk ari bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai dengan orang. Laban lentik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, jadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, jadi tapak.
4: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahuan tu ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei megak dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah kerja penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penyemu-penyinu penyayang serta nak mira pampas lebuah kerja pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerumpung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, kumpulan sabit merah serata dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peninga YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang. Kita ke dekat nganjong pesan barat. Ulih terus email dengan yfmiban@gmail.com. Pemegah ulih terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya, Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berpala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ya ke Ngelala, ke dia ba rumah Balis Nanga Jenga, rumah Minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ili Anap, Bintulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kiba, Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangka Baru, Seratua Ruban, Jalai Tatau Sangan, terumah Ramba Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nanga Lasa, rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit, Sibu Bintulu, serta semua kepemelayannya kebukai kanalah dirintai ke Dito yak ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya, ke ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Penarang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tau ke menyadi niang tumpu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wen tau ke Inai Siti madah ke anak ya, Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, baru rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua untuk peninga, pesan pemati untuk datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya banun anak Sempurai, banun anak Sempurai tau ke bini niang ex terumah kunci anak Ayeng udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peningan niang tu dekat di intu bar nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedai Barasau Batang Igan, Tutus Sebedia Engkalat Awup Penasuk Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kepemelayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngasih lagi kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 011-711-42606 tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Usin tahu ke Nyelang madah ke pemati Inaya banun anak sempurai banun anak sempurai tau ke bini niang ex tuan rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 niang tu dekat disengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nombor 8F lorong Bonganvilla 2F timur Sibu ya lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga untuk peninggal. Pesan pemati tok datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati Apaya Musa anak Uban Musa anak Uban tau ke Apai Akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 yang tu dekat disenggai berumah terumah Gindan gudang atas sebutik berkenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Musa anak Uban semua kita dipinta datai magang kelebih lagi bala ba kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kepembelayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjung Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati apa ya Musa anak Uban Musa anak Uban tau ke apa Akang tau ke apa Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 yang tu dekat disengai berbala mayuah kena 8 hari bulan 5 2026 bak rumah tu rumah Gindan gudang atas si butik berkenu lalu dekat dikubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tiga empat tu peningah pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati apa ya Alexander Gerima anak Bareng Alexander Gerima anak Bareng yang tu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026 bak rumah sidak yampu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kini kunando pesan tu baru jadi pesan pemati tu datang hari Sintiana Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati apa ya Alexander Gerima anak Bareng Alexander Gerima anak Bareng udah nadai lalu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026 baru rumah sedar yampu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjung Kependam kena pagi hari 6 bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
3: Nyamai yang main tepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Do It Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick, tau ke anong anak magau, tau ke apai dum, tau ke apa ni yang tumpu ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang ilika intung anak anong tau ke dikangau kurang ngau umang tau ke inai nil. Okay, jadi ngetas ulit ni yang ilika intung anak anong tau ke umang tau ke inai nil dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Semarahan ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian kedia ba belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubuk Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala ni yang ilika intung anak anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai istrin nyayum ianya lakin yang tumpu bernumur telefon 019-889-8501 ya. Aku nak isi pesan pesan ngetas ulit tu datai Ari Patrick tahu ke anong anak magau tau ke apai dum madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ilika intung anak anong tau ke kumeng tau ke inai nil ya. Jadi pengawak ngetah sulit ni yang ilika intung anak anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 8 pagi bernumur 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Semarahan jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya lakin yang tumpu bernumor 019-889-8501 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetah sulit ni yang seripeh hana nyandang jadi pesan tu datai Ari Daud hana berasap ngari ke sedas bilik madah ke pengawal ngetas ulit ni yang indai sidak ya ianya ni yang seripeh hana nyandeng kena 9 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6

desai, pasai bun, skim skuau, batang oyak, tebalung batang oyak, batang tamin, batang jelai, bintulu, miri Brunei, kampung sepudu, ngau megal kapal melayan ya ke Bukai, ya ke nalah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege Seliman Ania Barasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke geringan Ania Barasap kusung 17 805 7783 tau ke Daud Ania Barasap kusung 19 866 4929 ku nandu isi pesan tu peninga. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandang. Jadi pesan tu datai Ari Daud anda Barasap. Ngari ke sidai sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidaya. Ianya ni yang seripah anda nyandang. Ni yang seripah anda nyandang kena 9 hari bulan 5 2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi ba 7 A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman Ania Barasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke geringan Ania Barasap kusung 17 805 7783 tau ke Daud Ania Barasap kusung 19 866 4929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Unting Ania Muli tau ke Apai Jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang Umbun ane ngabung ngata sulit ni yang Umbun ane ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan baik kenya jauh tau ke Semak. Semua kita dipinta datai kena 8 hari bulan 5 2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat berserara bungai. Lalu 9 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 dekat ketas ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Ania Muli banumo 019 813 1285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak Unting banumo 012 768 2357 ya ku nanduk baru pesan tu pesan ngetas ulit tu datai Ari Unting anak Muli tau ke Apai Jayu madah ke ngetas ulit Umbun anak Ngabung ngetas ulit ni yang Umbun anak Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8 hari bulan 5 2026 lemai hari 5 berserarak bungai lalu 9 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Ania Muli ba nombor telefon 019 813 1285 tau ke Jaya tau ke Jayu Ania Unting banumo 012 768 2357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketua peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa Ania Umban. Musa Ania Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat disenggai berbala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal belayan ia kediau di Kapit Sibu Miri Ngamaga di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah rabatu ya. Kunanduk pesan tu baru pesan tu datai ari pesan tu madah ke Musa Ania Umban. Pesan pemati tu madah ke Musa Ania Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang Musa Ania Umban

0: tu deka disenggai bebala mayu barumeh ngidang gudang atas si butik lalu deka dikubur kena pagi hari 6/9/2005/2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal belayan ke dia di Kapit Sibu Miri ngam mega Bintulu serta kapal belayan dia ke Bukai ia kenalah dirintai ke dituk ia ke ngelala Musa Ane Umban tu peninga ya. Iki lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit datai ari buat Ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9/5/2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya yanya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta ya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bayak kena jauh tau ke Semak ya ke dia baru meh Suleng, rumah Das Kelawit, kapal belayan baru meh Jengah, rumah Malis, sepemanjai Jalai Tatau Kelawit, Jalai Sibu, kapal belayan haba Batu Lima, sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggang, Tubai Bueh, Dandi Pakan, Telawan Balih Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah Panjai Kesemakai, Barumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggah, rumah Ancum Selatek, rumah Aci Biladian, rumah Ugap, Nangas Serau, rumah Muling, rumah Muris Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, Pemaga, rumah Intiang, Lasik Besai, rumah Jamit, rumah Louis, Lasik Mit, rumah James, rumah Dina, rumah Seman Ulu Lasik, serta kapal belayan yang kebukai, ia kengelala niang Adrela Abby, tau ke ucu buat anak Radin, tau ke apai sena ya, semua kita dipinta datai magang agar rumah timba nanga sejugam julau. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai indain yang AB tumpu bernumor telefon 016-835-3026. Jadi pukul 7:30 terlagi peninggal. Mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi pendengar Bugulai Ngaku, Imelda Joni, bab berita pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih untuk berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir, sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk hati, masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih untuk berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Siddiq madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelati ke pengawal guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai seminar nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembiak di ngembuan pengelandia teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berenduanya anak entap. Ia mansut ke Jakarta ngagai pengeram berita udah ia kena muai ngagai SMKA Limbang. Berebak ngonya Fazlina Siddiq madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih untuk berjalan ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti enda entap. Ngena projek NOT, sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelati ke diri serta enda kelalu berpanggai ba arus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Mega udah dipilih untuk berjalan ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknikal, pedagogi digital, ngau perengka guna ngagai bala nembiak, ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima siti unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pilih menuanya bisi nerima agih belanja RM50,000 dikenang latih ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisi ngenatai ke penyenuk hati ngangkai sida berdua hari penusah ke alai siku nembiak pun 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak mega sama bisi ngenatai ke penyenuk hati sida ngagi orang ti sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun ti berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak mega sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pun 3 ti benuang di perubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu mega udah berengkah berjalan ke pansiak ndo berarti ke atu penglikun bak sekolahnya. Dikena nyaga penglikun ndo penusahnya kenyadi mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya mega ndak dikemenal ke ngelawak ndonya nyentuak ke ndonya ditetap ke udah amat-amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandiak di kembuan company-company hari menua Jerman. Duta Besar Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih lagi dikenak berarti ke peluang meranak ke pukul bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia maksud ke Jakarta bak gempuruk pengarang berita udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching sama bisik di Keranau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penamah ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak no nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak do berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawam projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak endonya. Dia tu kita benu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengerami main asa baram 2026 oleh nyawab nyungkak pemansang dagang temuai komiti serta nyawab negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekang gempuruk ke urang menua pesisir ngenamai macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngemain rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai di nyengkawam pekir nyumpir tradisional ngau modern, nyala ikan, pekir tanda asal orang ulu ngau pekir ratu budaya. Dato' Dennis Ngau tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngaunya di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh di Atu malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempuan pemansiak ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di Bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo madang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kanan menua nyampu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke Sistem Penyaga Disil Subsidi SKDS di Sarawak majan terima balas penemu di mana lagi pemegai entaruh. Tunjang kawam tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistik James Ngu Sing Kung di madah ke SKDS dekat nentu ke company oleh ngeletak ke bayar ti murah serta nyawab nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berplasa ke kota untuk setiap buah lori diasai ke enak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi enti dibanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perangkap pengangkut ti dikembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke disia lalu ukai diberi berplasa ke tika subsidi tetap ungkup tetiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM bak upis ia di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempuang Urang Bempuluri Miri Leong Engkong mega sama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berdua hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemau ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebaka ketega pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endo ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disir bak sekedak stesen minyak. Nya alai yang ngarap ke perintah deka berundian ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tun yang kawa merik timpuh ke panjai agi ndo company pengangkut ngau urang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih untuk berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyino ati manziak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarito la panme dalam tahun 1990. PBB sitatarat ngatur pengrami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adenan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan dalama yang lalau balakaban Parti Bapililia Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikena penjalai ke aktiviti sida. Kelepas harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh nagai pengari hari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pembesai upis perintah tuai ruang berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis arkim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan
7: tu, Ari
6: YFM.
7: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM Peningan. Jadi, sekulis yang lain aku, awak Pengerak Pagi kita. Pagi tu, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu Peningan kita dekat ke Kenawit. Bulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau. Program kebisi di Guluk ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
8: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Siti tanya aku, 10 sahur.
8: Tapi ya, Mel. Kuma itu aku dah erti. Tenai kami hari menua tau.
4: Mana cerita aku di Tulisya. Gaya hari kami pun mana. Hau. Tajak pun aku mada bala peningat YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni mada komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh mada berbenua sida ya hujan pagi itu. Kena kaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
8: Apa mana yang kaya hari kami mina ke mamam ya, sehingga mea ngobala peningat, nyak kemadeh bakal kenyukung pengawak ke dekat diatur kami di Kenawit pagi itu deh. Kalau enggak nyajal sawa
4: nah. Kira aku terus merik awak tu kakek Nuan mana Cia?
8: Okay, terima kasih Agen Wan, Pak Kunti YFM di Amaya. Terima kasih selamat pagi sekali lagi Agen Wan. Ngobala peningat ke bisik mending ke report ke debai aku hari pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenaan ke program Niti Daun ya, ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival 1.0 untuk ke cerubah ya diatur bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tu. Jadi program Niti Daun tu lagi peningat dekat Berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dio bagi menua di Kenawit atau ke pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasar Kenawit dan ngeringik Pasar Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja Ampak Kenawit dia. Tisi tepikong kami Kenawit dia ada peningan. Engkau kita bisik ke medak sidak kengau Niti Daun cukup mayuah maka kengau ngambil pagi. Laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anak Janai nyak kaban kunci negeri Siti M49 ngemeh lebuh ngelatai kediri ngagai RTM 23 hari tu kudah. Dia yang madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngamai pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke dipegai penghulu buat sitiak Kenawit dan di Perhansa ngau hanjung bala tok ke pengari ngau pengawak Niti Daun tok ya. Jadi pengawak Niti Daun tok punya pakuari pun tadi yang ketubah diatur lalu dibuka ngai pala di Kenawit Empu. Tapi mereka tidak ke ngau pebaris atau nanti mendapat sekedar pakaian atau ke kereban ke dipasuk ke sida atau tadi ambil ngau balap dinga yang berkena ke garek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa mereka bangsa Bukai ni, garek bangsa Bukai di kena sida ke pagi tu. Nur, bala mayu bela ngayan ke pemane kayaan asal kita bangsa tu tadi mel api mereka titik hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngerembai ke budaya atau ke adat serta mereka garik bangsa asal kita Dayak atau mereka boleh ngempit ke pemane kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak di daun serta mereka bala sidak komiti pengatur ngau bala upis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu di tidawun ianya entek berjalai ngeramian dinding entek merauk ngembiang tebiang. Jadi tok meh berita terbaik aku pagi tok meh mayuh mega pengawak Bukai udah pengawak di tidawun tok muak ke pukul 2 telekit dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasar di Kenawit. Out datang meh pembala mayuh ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan cari tu aja atau mel jadi cari tu inya pemun ya tok ke kesubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 nanti hari ni sikit mayuah pekiat ke dekat dia tu aku ngerawut limit maka pekiat main asal bisa pekiat Brahman berpantun bisa pekiat kroke bisa berpandu ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke makian ya. Harinya tadi dia komiti pengatur tu nanti ke MRI ruang peluang agak pala mayuh ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil bagi ini mereka peluang ke sidak untuk ngambil bagi bah tiap pengkak pekit ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mereka ya. Nah jadi program ke CF itu tadi belanja yang jika hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit maka di tidawun pagi itu dia belanja lalu ketua itu ngatur untuk kerekumai kita lead program di tidawun untuk inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunci Negeri CPN 49 Gemeh pemega Kaban Kunci Negeri Adun Macan Mega Engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya yang pergi ko bala pengari rakyat ke sama belak nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang juga sebulan tu dia tu bak di Kenawit di tahun ya meh contoh ke hujung bulan 5 tu laban pegawai kejuap pemakai ngau Airo pemega Asia pengadi jari tu dan sikau dah berengkeh hujung bulan 4 tu tarik meh minat ke jengala ya program kedatuan sari tu nang dibuka ngau pengawat titik daun. Ni aja berita kedebai aku pagi tu Maya.
4: Terima kasih ya.
8: Bisa hati dek ngau kita ngena bilun ko 12 guys.
4: Bisa hati tu. Nyangkung dia Maya.
8: Tau ya pengawat nyangkung tu pedia nau nyena rata ya panju minta nyangkung.
4: Nanti nanti maka bisi pintu Doraemon ko buka pintu lalu datai berkenawian nyamai mai tu.
8: Dapat ngira. Bisa nyamai daun 5 limbi nyam kena dek 30
4: 35 minit ya kita. 35 minit ya nih. Nanti bisa. Nanti bisa datang emang kutu lagi.
8: Nanti ngawak lah. Hampir lagi yang kita berita lah Pak pagi itu. Tuh, kurang mungkin. Ada lebih hari ini anak kurang.
4: Iya, betul. Lagi bisa buat jam kebukaan nuan-nuan datang ke berita pemadu baru lagi kini. Burung ya.
8: Lagi tanya-nya. Katakan nanti lagi bisa awet lagi. Pemadu mana ya? Aku kat kunci ke pemutus tidak kengau ni tidak awam tu. Lepas tu pun berpekit tidak tu.
4: Berpekit ni ya.
8: Berpikir sedangnya maka mada siapa ke pemadu amanah pagi tu. Dan moga aku juri nya mada hari di kali ke pekayaan raja atau ke baris sidak na bingkul iwak kini lurus tak atau ke bisnis cara bukai.
4: Engkau mesti dikira magang kini semuanya pelabak aku ni. Okay, semina hari tak kekena aja mereka aku tu.
8: Ya, lepas ya ke berpikir tu. Berkata ya peningannya kadang dia nanya tadi menyanyu na ingat aku. Semua kontijen kengau niti daun tu. Nanti beri pengari rakyat dia ya berhormat Tuhan Anji jananya. 500 sikau tidak ya. 500-500 ni sikau dia beri kebelanjaan tidak ya pagi tu. Jadi ya kemenangan game satu, dua, tiga, nyana game minat dia beri trupe. Au, kenyak ya. Kira ke udah bisa sian magi. Mesti dah nyapa kita.
4: Udah ada break magi aneh.
8: Ah, minak ke kang antek piala siapa kemenang yang jauh.
4: Kita nanti orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransia lagi atau jalan lagi?
8: Au, ya kita ini malak lagi. Udah jenya tidak semangat kayak pada pagi
4: tahun. Iya betul. Ekel sia, sudah di mana dengau?
8: Kami dua emak tau, udah kabau ngau, tanya amin semampai na cukup tubuh ke kita sebuah tu sade. Pria udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
8: Ya amin pergi lah nyukin ke ngau ngulok program karnival suang ke kami dua.
4: Mayu program setiap minggu tu ne.
8: Ya amin. Yang kita gak minta sanggung, mayu perjalanan tu.
4: Amat.
8: Hujan deh kita pernah nurun tarin. Nah, itu mayu nepi aku deh mea.
4: Iya, berbagi nepi ya.
8: Berbagi tu. Wow.
4: Oke, Ma, terima kasih ya keberitaan
8: ke depan mana kita nawi. Ma,
4: lama mas piat nanti ya. Oke, Lucia, aku salam bagi orang piat di dia.
8: Ya, Maya udah tau. Oke, sama tua yang ngadu ke pengawal lagi, Maya.
4: Oke, oke. Terima kasih ya, bye-bye. Sampai jumpa ke pengawal. Ikannya tadi peninggal Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya ke diau semak ngau benua Kenawit tu boleh datang ulu program ke bisik di atur bab pengalama 24 hari tu peninggal ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu Ila ya, ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026. Jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita BC 2 pagi Y. Jadi topik kita pagi tu kita boleh ngelawak pes Facebook kami. Okey, aku macam topik pagi kita pagi tu. Nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkongsi ngau kami ba pes Facebook YFM Iban tak kena tanya ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.